0: Lady Maloa Wonga Kimonia ni vo endona miniti me vitu nakaloko ndaro bombulu sermande vital tal atu ulangi me va eno vuku ni mbose eno vaka dorte ke nsingi mataka a fo yeksia tapen tal tala
1: pesa ni sample vina ka pina hole vina kana solchi vina nona vina ngmo sena va va tambo meru new a tomana na ka kabura ki sena kana vaka sabu ni tutuku membeletan ambos di mataka na kulutusangan na lew ni committee wan kena chairman ni tala vili ruang view dan na kukusakan itu KKVT Aotearoa Trust dan na kukun ni mbosi ni mataka ngon na karun ni mbosi ni kena mati ni mbosi avaiviru na vulo me ngon na karun ni mbosi dan na sing mataka dan na kukunda kezi na turangan na marama na lubi biti nda sabai chuchungo e okalandi ni sulandi wikima misa sibe toka badada na tulsa kumulia mbaki na mamichungo ni sulandi ena ndona ngona kema mendo maruta kapuka lebu na nonda ndo sota na nonda ndo me maruta kapata na vika kede me baliti kenda me biti ni ya chuko na nonda Fijian community ya ena chini badada mbaki kisauti me baka nikila sama ya ve sona ndakende kita sona ndendre kasama ibu kata tunggu nak kena rirai. Ya, kerana misalnya main nanuma, lebih dah nama main nanuma apa kali pun inda garawa cuma nak keluar, kan dah bina kata minda rezeki dah bina ka, kan dah bina kata me tali beli stel mandang nangun dah bina kayaan, ini mai, dan bukan ini nanda do maruta kan dah zaka zaka vata, dan dah yalo vata, area dah mai werna bulang esuerna wekan dah mai bunua. Na vika kevi mbaliti kenda, chuga indu na songo, mero ni ndomonda, mero ni nda lewena, mero ni nda nduwa watakina, kanda kila ni chuga indu na kuminti. Ya sana na wakasama liu ni kena mainduri na teukeki viti Aotearoa Trust, ya na wakana nani ya, na netu.

0: Hola Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi kevini wawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Nangona oya dhova kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya niendona yaya nindi kevini wawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singa nisudu. Uwasi msara nina wako tiku ngayani ena veirua na mbaki mea dhova niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa, erawani kuneta tolo na kensa, karawani mana na kena ngarabi. Esenga ni saumi, totolo, gai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa, erawa ni wakumbula iko. Nio tauranga na numu yaya nindi Kevi, dhakaba sara.
1: Bunda tu sangkai mendaini, mekau mendaini na yauni soma tenggo. Ucara sangkai itu dong sermai, rangkai mena nekor sama ibu kata mburi sar nenggo na. Sartu mai tak kira apa kata nuloa, apa kata nuloa bangku mai tak kira tu santam itu kira tu nenggas ini lo meni sabu-sabu. Apa kata mburi sar

0: Lolo ni rana wa karena saya juga nak cikgu buka turang orang turang kat sini lomba mai tak ke benaka salah kula kuna bosan yang kuna salah ibu cik bertemu mina kor misa suli ni bertemu sajin kau mau mai na orang turang kat sini lomba kor tu tengok mai tak Oce sama ni kau sering ni bukan tentu neng kono ko kau toko bintu ngah bukian aturang atau kau bertu nengah sini lomong ko ngono sulle ni kena gembili ngah talo ko karena kau sulle ni be angkel sulle ni be angkel sulle ni be angkel gembili ngah talo angkel tarawa wati kau tu nengah mena kau remedi ko mi sabi gembili lagi sih neng kono ada remedi ko mai saling geng ko Sale ya besar tu penonton angka sini loh ma. Kau nona datangan yang kau di satu rumah tanah sama besar dengan aku. Sabi nak aku saat ini kau mesti kau mendengar nama Dau Grog. Dau kalau nggak ada cipu naturang. Lebih cipu mendengar nama Dau Mani. Susah kau cipu mendengar nama Blood ni Vivek kan. Tunggu cipu mendengar nama di sana nasi mati. Sindar kalau mau tuh nak kena, Mana men?
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Longundina, Yanu boys. Got me. Kina nangaone ni sa boy rusanga bulkaona na miniti metin karona kaloko. Sa borak talanga rusanga bulkaona miniti me kero mai dava. Pina ka bali buna siya mati kumai. Pina ka bali buna itokoni ti kumai.
2: Naka. O lindo nung tar. Sa oni butana server to tumi bilibe.
1: Sa botay oti.
2: Sampo.
1: Yare nindo atali.
2: Munya wala kiao. Malata is nguru to naturanga na mekandarwe. Orto tam tamani tamani ngoni. Iyo, dosa umbul meleka, dosa umbul meleka iyo. Isa emosi ya, mereka kuni lebu cuk na betul cuk mana sere, kena kira sere. Boleh cuk ni dari tentang nama cik ini bakal lolo, hece na cik ini dalam beka, tapi oka, tumbuh tuh sih bakal tumbuh ini biar kami bawa rumbuka, iyo. Makau cengah tundrende juga, tapi kondo sih sih tundrende. Ini sentuh sambul meleka, ni tak kini, ini tak sebenar kerang kerang kita bakal buvale, bakal tak zaka, bakal guli, bakal lotu, bakal ngito. Ni kem ni kita sarang lu bibiti. Ani dah usia mau bina kami ni beka, ni bakal rumbuka, bina kau bakal lewo. Iyo, naik kau ni kuah, na moni ni, nengai nunu tiko nabi tu tu kueso. Saka di baki uti toka ken nom ni visure ti ani baka leo leo na matai na bosi sarang ani mataka vi kende kende sarang lube viti na ngole ani na nonda baka tataro dara sarang ni taro ikia iyo na ngole tatole ani da visure ti talang ani baka leo iyo vinaka vinaka baka leo i rosni ko thoma na thurbo ni nandaling ko sa ando uti biko na sere na rosni toki iyo na mbo tindo tal biko kirto talang ana turangan ni asana baka turangan ni tasiri arta usang girtik menekav ni ko kirto terang na turang ni asal waktu turang orang eh ayo untuk na numi kena odi tali oli
1: waktu na turang ni tami cepho
2: mana cepho yes turang ni ta turang tau bu ya do sambul binaka do sambul binaka itu tu kita sarana nom do marama do marama eh na saya buru-buru tak bertutu kena kortung gua kelandi kortung mai vitale oli mai viti
1: mai viti
2: mai vitale
1: Amerika,
2: Amerika,
1: Islandi.
2: Oh, Islandi nak. Islandi tu kau tengok ni Islandi, Scotland, Rebina kena nonra, wakai tavi kena nonra, Winger ngeravi, wakai vanua nak, mek kita lengah nak vi, kaki tu bangun nak, rava karuta kau erna, songo ni ngoni viti, ngoni tu kau mai viti, esar lewak titi kau Scotland ye, okilan ni ramaro tak tengah vali buna tim ni viti, enan nonra tiko ngori enan nomni. Buru-buru lebungori. Nonom ni maten tunggori Scotland ini nonon rupa kita bi kadim bitaka tiko non tu nonom manu biti nonon gitu tuindui evakai dorotiko enas singan ikua okey nama dah biti bagaimana dah rumba kaya sandol tiga enas singan nonon ikerusung bulu ketulis singa nama kau ni binaka ngol tiga ni walu walesi enak kau ni kau bi kemni kedesara nalu bi biti oni rupa kita bitiko en 23rd Commonwealth Games Scotland. Kek kim do telangan ngone leo na timini marama. Timini ndruo marama. Na sot-sot ni final lebu ni Super W. Ni mataka saranga. Kim ni salu sotimi Govan Park?
1: Sembera.
2: Sembera. Kla mose sana rili sotimi kino. Kan yuk apa itu timu lu toka? Iyo, iyo. Akhir seri seri tengah muka nak kepengo. Ya, tu sampul pun aku mose se nama muka. Osulia ki luke ratambo, ki mose se tuwa Sydney Street berata wile puno sorry. Hari tu nak puno sangka ibu anak orang go. Iya.
1: Lu toka ibu berata sah.
2: Bukan dua. Iya.
1: Berata Street.
2: Kaya. Tu sampul pun aku nak biokan. Iyo. Sydney, angkai Sydney.
1: Dombula.
2: Ada ni nonton tu salah na Sydney Street. Bawa apa ya?
1: Ya.
2: Iyo. Sydney Street. Aku na verata wai levu no sorry ya don sambulu meleka babi na tapusan ini tatau nak bi masih sembila
1: kira bila
2: bil ni lela kereta kereta mai rusi tatau nak bagaimana kaya ya untuk mana nak kaya baka enau sih mai ngatuk anggur nerewa ngain tu kun main ngono dapat tu kelmekiramek itu mabit tabaki airport tu sambulu meleka lebih kani meleka bagaimana levu na sematiku mai ena ngalu vina kendai eh yo rosni ko thoma nongu vaka mau sula rendindi kena mata bal telangana rendindi na no asa vada ngau tungko na vaka rau ni songkulim sinsu tu ne sula ena ngalu ni mataka ni mbula